Kristo Burundi tukongera kandi tunashira mu biganza kino gikoresho cawe inosamirizi tukongera tunasengera ubuyobozi bukuru aho buva bukagera nongera nsengera abamenyesha makuru aho bava batandukanye mu izina rya Yesu Kristo ndasengera ijambo tugiye kuvugana kugira ngo rifashe imitima y'abantu bagiye batandukanye reka mwami ivyo ubona kubibereye ari cyo duhera ubuntu muri rya zina rya Yesu Kristo amen.

abari kuba dukurinana ndizera neza ko ari benshi cyane abari kuba twandikira batubwira ati mukozi w'Imana ndiko ndagukurikirana ndavuga Kelly ari ngaho mu kinama aho ari kwakora umwuga wiwe wa misi yose aho kuba batase ku matelefone mubashe kuba mwogira ibihe byiza tutibagiye abo muri kumwe ngaho mu kinama mu isoko nizere ko muri ko mugubwa neza cyane dukomeza kuba twona so mu butumwa bw'abantu bagiye batandukanye

mama e te mamba kaela kwa rapa kapabaya e sai tembebu di rabamba lina e liebombe saibe akande bona aibedo e rababa sai kabila kaba.